0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM.

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: ...88.9 FM.

0: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak? Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika Anda melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda, Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia? Setelah Belanda dan sekutunya melancarkan serangannya ke Indonesia, pemerintah Republik Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Tahukah Anda, Palembang adalah kota tertua di Indonesia? Dibentuk sebagai kota pada tanggal 16 Juni 682 Masehi berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang. Palembang yang sekarang menjadi ibu kota Sumatera Selatan juga pernah menjadi ibu kota Kerajaan Sriwijaya.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki ono ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 10 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak? Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika Anda melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang rockers. Apa kabar kalian yang masih terjaga siang hari ini di minggu ini? Di ruang kerja? Atau di warung kopi atau di gardu ronda? Di balik kemudi truk lintas kota? Atau mungkin sedang sendirian ditemani rokok dan kenangan lama? Oke, kembali Rock Corner bersama saya Bagus AA. Ruang kecil di tengah siang, tempat musik keras tetap punya rumah, ya kan? Dan siang hari ini kita tidak sedang sekedar memutar lagu-lagu lama. Kita sedang membuka lembar sejarah saat ini tentang musik yang pernah dianggap berisik, liar, bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Ada masa ketika rock identik dengan rambut gondrong, jaket jeans yang lusuh, dan juga dicap sebagai pembangkang. Tapi anehnya, justru dari musik keras itu lahir kejujuran yang kadang tidak ditemukan di musik lain. Rock tidak selalu bicara soal marah. Kadang rock juga bicara soal kesepian, tentang kehilangan, atau juga tentang hidup yang keras, bahkan tentang harapan. Dan siang hari ini kita akan mendengarkan lagu-lagu suara yang tidak pernah benar-benar mati. Legenda-legenda rock Indonesia yang karya-karyanya tetap hidup meski zaman terus berubah. Kita buka perjalanan siang hari ini bersama salah satu pondasi terbesar rock Indonesia. Band yang menjadi saksi hidup perkembangan musik keras di negeri ini. Ini dia God Bless dengan Kehidupan.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Oke, rockers, itu tadi kehidupan dari God Bless. Dan sampai hari ini lagu itu masih terasa kuat meski sudah melewati banyak sekali generasi. Kalau dipikir-pikir, band-band seperti God Bless sebenarnya bukan cuma musisi ya. Mereka adalah generasi pembuka jalan. Di masa ketika fasilitas musik belum semudah sekarang ini, mereka tetap nekat membangun skena rock Indonesia dengan segala keterbatasan. Belum ada sosial media waktu itu, belum ada platform digital, bahkan akses alat musik pun dulu itu bisa dikatakan mahal dan sulit, ya kan? Tapi mungkin justru karena lahir dari perjuangan ini, musik mereka jadi punya jiwa sampai saat ini. Dan salah satu hal yang menarik, lagu-lagu rock lama biasanya tidak buru-buru dibuat viral ya. Mereka dibuat untuk bertahan lama. Makanya sampai sekarang masih enak didengar di siang hari seperti ini. Nah, setelah suara megah dari God Bless, sekarang kita masuk ke band yang punya karakter lebih jalanan, lebih maskulin, lebih berdebu. Musik mereka seperti aroma aspal panas, kopi hitam, dan perjalanan siang yang panjang. Ini dia, Boomerang lewat Pelangi. Di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Okay, kamu masih bersama Rock Corner bersama saya Bagus AA dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Siang ini kita sedang menyusuri jejak legenda rock Indonesia yang tak pernah mati. Itu tadi, Terlalu Manis dari Slang. Lagu yang mungkin pernah menemani banyak orang melewati malam-malam sepi dalam hidupnya. Dan memang unik, band rock sering dianggap identik dengan musik keras dan sikap liar. Tapi justru banyak lagu rock yang paling jujur ketika bicara soal kehilangan dan patah hati, ya kan? Slang punya kemampuan membuat lagu yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Liriknya sederhana, tapi kena. Karena mereka tidak mencoba terdengar sempurna. Itu kuncinya. Mungkin nih, itu kenapa Slang itu bertahan sangat lama sampai saat ini. Mereka bukan sekedar band, tapi menjadi suara generasi. Dan bicara soal rock Indonesia, ada satu masa ketika musik keras mulai terasa lebih liar, tetapi juga semakin romantis. Salah satu nama yang sangat kuat di era itu adalah Jamrud. Mereka punya energi panggung yang panas, tapi juga mampu menciptakan lagu yang lembut tanpa kehilangan identitas rocknya. Ini dia Jamrud dengan Pelangi di Matamu.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Raw Corner.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Rock Corner masih mengudara siang hari ini dan perjalanan sejarah rock Indonesia masih terus berlanjut di 88.9 FM Rasika Pekalongan bersama saya Bagus AA. Edane ya. Tadi itu seperti mengingatkan kita pada suatu era ketika kemampuan bermusik benar-benar menjadi harga diri seorang rocker. Dulu anak muda mendengarkan gitar cepat bukan sekedar untuk pamer keren. Ada rasa kagum melihat bagaimana musisi bisa memainkan instrumen dengan totalitas yang luar biasa. Dan masa itu, ya kan, musik rock Indonesia berkembang sangat menarik. Band-band mulai punya identitas sound sendiri, tidak sekedar meniru luar negeri. Dan Edane datang dengan karakter modern, agresif, dan musikalitas yang kuat. Mereka jadi salah satu simbol bahwa rock Indonesia juga bisa terdengar kelas dunia. Nah, kalau bicara soal vokal tinggi dan nuansa heavy metal yang megah, ada satu nama yang sampai sekarang masih dihormati oleh para pecinta rock tanah air. Band ini pernah menjadi bukti bahwa Indonesia punya musik metal berkualitas dengan identitas tersendiri. Ini dia Power Metal.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Kawan Rasika tetap di Rock Corner, tempat di mana distorsi, gitar, dan kenangan lama masih terus hidup sampai hari ini. Itu tadi Pak Tua dari El Pamas. Tadi terasa seperti sebuah refleksi kehidupan yang dinyanyikan dengan cara sederhana, tapi sangat mendalam. Dan memang salah satu kekuatan rock Indonesia zaman dulu adalah keberanian mereka membawakan cerita kehidupan ke dalam lagu. Tidak semua tentang cinta, kadang tentang perjuangan hidup, tentang usia yang terus berjalan, bahkan juga tentang rasa takut menjadi tua. Musik rock lama punya kedewasaan yang unik, keras di luar tapi sebenarnya sangat manusiawi di dalam. Dan mungkin itu alasan kenapa lagu-lagu seperti ini tetap bertahan sampai sekarang, ya kan? Karena manusia itu selalu punya kenangan, selalu punya luka, dan selalu butuh musik untuk menemani semuanya. Oke, setelah nuansa reflektif dari El Pamas, sekarang kita masuk ke warna blues rock yang hangat dan khas. Band ini punya karakter musik yang terasa seperti perjalanan malam ditemani kopi hitam dan jalan panjang yang sepi. Ini dia, Grass Rock.

0: Rasika FM.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Tima edewe, lare wangi renti mbak.
7: Mbak Siti pok.
6: Iya mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Rock Corner.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Masih bersama Rock Corner dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan siang hari ini kita sedang membuktikan satu hal, bahwa legenda tidak pernah benar-benar hilang. Mereka mungkin sudah jarang muncul di TV ya, kasetnya mungkin sudah berdebu. Karena siapa sih yang punya tape sekarang ini? Poster konsernya mungkin juga sudah pudar dimakan waktu. Tapi selama lagu-lagunya masih diputar, mereka tetap hidup. Dan perjalanan kita siang ini masih panjang, rockers. Itu tadi Nicky Astria dengan Jarum Neraka. Kembali mengingatkan kita bahwa rock Indonesia punya sosok perempuan dengan aura panggung yang sangat kuat. Di era ketika dunia musik keras lebih banyak didominasi laki-laki, dia muncul dengan suara enak, karakter liar, dan keberanian yang tidak biasa. Dan menariknya, dulu penyanyi rock tidak hanya menjual suara bagus ya, mereka menjual karakter juga. Begitu mendengar suaranya beberapa detik saja, orang langsung tahu siapa yang bernyanyi. Dan itulah kenapa legenda sulit digantikan, karena mereka punya identitas yang kuat. Dan kalau bicara soal identitas rock, kita juga tidak bisa melupakan era-era konser-konser panas dengan suara gitar yang meraung keras dan penonton yang ikut bernyanyi sampai tenggorokannya habis suaranya. Salah satu band yang identik dengan suasana itu adalah Rox. Mereka membawa energi heavy metal, rock yang mentah, penuh dengan semangat jalanan, dan musik mereka seperti suara mesin motor tengah malam di jalur Pantura Wiradesa. Ini dia Rocks lewat Rock Bergema.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
7: Diam!
8: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
6: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
8: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
6: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
5: Ya, si jomblo kuliah lagi.
6: Apaan sih?
8: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Raw Corner.

Inilah Rock Corner. Rockers, terima kasih masih setia bersama saya Bagus AA di Rock Corner siang hari ini. Volume radio boleh kecil ya, karena tetangga mungkin sudah tidur. Tapi semangat rock jangan pernah dikecilkan, karena musik keras bukan cuma soal bunyi gitar, tapi soal keberanian menjadi diri sendiri. Pas Band tadi membuktikan bahwa rock Indonesia terus berkembang mengikuti zamannya tanpa kehilangan roh kebebasannya. Di saat banyak band bermain aman, Pas Band datang dengan gaya yang unik ya. Nyeleneh, bahkan kadang sulit ditebak. Dan justru itu yang membuat mereka berbeda. Mereka menunjukkan bahwa musik rock tidak harus selalu mengikuti aturan. Kadang musik terbaik justru lahir dari keberanian bereksperimen, betul kan? Dan generasi 90-an sampai awal 2000-an memang menjadi masa yang menarik untuk rock Indonesia. Musiknya lebih modern, lebih dekat dengan anak muda, tetapi tetap punya energi pemberontakan yang sama seperti generasi sebelumnya. Nah, berikutnya ada band yang sederhana, jujur, dan terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lagu-lagunya tidak rumit, tidak punya semangat yang mudah diterima banyak generasi. Dan mungkin itu salah satu kekuatan musik rock Indonesia. Selalu bisa menemukan cara untuk tetap membumi. Ini dia, Netral dengan Garuda di Dadaku.

0: Majelis Wawasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Rasika FM. Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa tiram dapat berubah kelamin setiap 7 hari? Namun apabila hal tersebut dilakukan, maka berisiko mengganggu psikologinya. Tahukah Anda bahwa gigi merupakan satu-satunya bagian tubuh yang tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri apabila rusak? Dan tahukah Anda bahwa bola mata burung merak lebih besar daripada ukuran otaknya? Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo, kok metune koyok kiye barange.
6: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mane, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

Inilah Rock, Corner. Rock Corner. Oke, tadi itu dari Seringai ya, mengadili persepsi. Seringai tadi seperti menjadi penegas bahwa musik keras di Indonesia belum pernah kehilangan nyawanya. Mungkin industri musik berubah, ya kan? Cara orang mendengarkan lagu juga berubah. Dulu orang rela berburu kaset dan CD. Sekarang semua ada di genggaman tangan. Tapi satu hal yang tetap sama, musik yang jujur akan selalu menemukan pendengarnya. Dan rock selalu punya tempat untuk orang-orang yang merasa berbeda. Untuk mereka yang pernah dianggap terlalu keras, terlalu liar, atau terlalu berisik oleh dunia sekitar. Karena sejatinya rock bukan cuma genre musik ya. Rock adalah keberanian. Keberanian untuk tetap hidup apa adanya, keberanian untuk tetap bersuara meski tidak selalu diterima semua orang. Kan gitu ya? Dan siang hari ini kita sudah mendengar

Akan perjalanan panjang legenda rock Indonesia dari generasi pionir sampai generasi modern yang menjaga api tetap menyala. Terima kasih untuk semua rockers yang sudah menemani Rock Corner siang hari ini, di warung kopi, di perjalanan siang, di kamar yang sunyi, atau dimanapun kalian mendengarkan siaran Rock Corner bersama saya, Bagus AA. Saya pamit undur diri, tetap jaga semangat dan jaga kewarasan, dan jangan pernah berhenti mencintai musik yang jujur. Karena selama amplifier masih menyala, selama drum masih dipukul, dan selama gitar masih berdistorsi, rock tidak akan pernah mati. Penutup siang ini datang dari band yang membawa warna modern, garang, dan penuh attitude. Ini dia The Sigit dengan Black Amplifier. Saya Bagus A pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Jam 12 siang, waktu di Rasika.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Hasan Al-Basri berkata, ulama itu merupakan pelita zamannya. Maka setiap orang alim merupakan pelita zamannya yang akan menyinari ahli di masanya. Dan jikalau tidak ada ulama, niscaya keadaan manusia laksana binatang. Memang benar apa yang dikatakan Hasan Al-Basri, bahwa ulama merupakan pelita zaman. Para ulamalah yang menerangi umat ke jalan Allah. Karena ulama itu adalah pewaris dan penerus dakwah Nabi dalam membawa panji-panji kebenaran. Oleh sebab itu, jika para ulama semakin dijauhi umat, fatwanya tidak didengar lagi, maka kemungkaran akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman.

والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سمبن دوهكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنكم أرتسيبون إن دلم أولهكو ندتئن جن منونسا أراو نومانه تجواني نامون iso mangawula menyang ngersaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sejatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam panjenenganipun paring dawuh, wa'budillah firidha fa'in lam tastati' fa'fis sabri ala ma takrah khairun kasir. Ringkesipun dawuh ingkang dipun aturaken, ingkang dipun anjuraken, ingkang dipun suwun dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuhi u'budillah firidha. Mek awakmu waktu ibadah, waktu arep mangawula menyang Gusti Allah, barengono atimu liwat ati sing jembar, liwat ati sing lapang, ojo ngeroso kepokso menyang ngersanipun Allah. Mek awakmu ora mampu sing koyok mengunu, ayo sing sabar, sing tabah ngadepi opo-opo sing ora kuwi kersakake. Mergo sabab sabarmu sing koyok mengkono mau, kuwi bakal pikantuk kebagusan-kebagusan sing akeh, sing agung sangka ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Panci menawi dipun angen-angen ingkang kathah kawula lan panjenengan menika,
saged angsalipun ibadah dhateng Allah, temen angsalipun zikir dhateng ngersanipun Allah, estu ing dalem angsalipun nunujuaken napa kemawon dhateng ngersanipun Allah. Namung ingkang kathah kula lan panjenengan sok boten sabar, boten tabah, boten kiyat ngadepi napa-napa ingkang kawula panjenengan boten dipun kersakaken. Ing dalem angsalipun boten sabar, boten tabah kala wau, kadang-kadang niku boten sadar malah ndadosaken kelebure boten keterimoi ibadah zikir perjuanganipun dhateng ngersanipun Allah. Mergo ngantos ngomel-ngomel sing boten-boten kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Kabeh mau sababe tak lebur dilebur dening Allah sekabehi zikir ibadah perjuangane mergo atine gak sabar, gak siap, sengit, boten trimo napa-napa ingkang sampun dipun takdir dening Gusti Allah. Mugi-mugi kemawon manah kula lan panjenengan zahiron wa batinan ing dalem ngadepi zaman ingkang susah, ingkang ribet, ingkang peteng kados menika, pinaringan sabar manahipun, pinaringan tabah manahipun, pikantuk ridho manahipun, siap ngadepi punapa-punapa saking ngersanipun Allah. Ing pundi kula lan panjenengan dadosaken dipun lirik, dipun openi, dipun tuntun, dipun bimbing dening Gusti Allah kelayan jalanipun Allah ingkang lurus, ingkang bener, kelayan beto ridho saking ngersanipun Allah, kelayan dipun akhiri husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing setunggalipun hadis sahih saking sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, panjenenganipun dawuhaken bayinama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura alaihi atharu as-safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Ringkesipun dawuh dawuhipun Sayyidina Umarul Khattab radhiyallahu an, dawuhipun waktu aku lungguh-lungguhan lenggah-lenggahan sibo onok ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana ing siji dina, terus ana wong lanang sing klambine sanget putihe, rambute sanget irenge, sampai gak katon bekas-bekas dekne mau minangka wong sing tekoh perjalanan sing adoh.
kabeh para sahabat ora podo kenal karo iku wong lanang. Jujuk-jujuk wong lanang mau lenggah ngadep sibo onok ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengkule ditemplekno, ditemokno karo dengkulipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asta luruni dipun salap ono ing sak dhuwure pupu pukang luruni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Langsung dawuh matur manyang Kanjeng Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kula matur Kanjeng Nabi, punapa ingkang dipun westani Islam? Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang dipun westani Islam menika antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Inggih menika maca syahadat kalih, jumenengaken salat, nekani zakat, poso ramadan, menawi mampu lajeng haji, tindak dateng Baitullah wonten ing tanah haram. Leres panjenengan Kanjeng Nabi, para sahabat sami gawok, takon bener no sapa to kuwe? Lajeng matur mulih, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Napa ingkang dipun westani imam iman Nabi Muhammad? Ingkang dipun westani iman inggih menika antuk minabilah, iman kelayan Gusti Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lajeng wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, percaya iman mantep api elek dipun bangsulaken dateng ngersanipun Allah. Lajeng dawipun sahabat, dawipun tiang jaler kalawau, sadaqta ya Muhammad, bener panjenengan Nabi Muhammad. Lajeng tanglet malih, ya Muhammad, fa akhbirni anil Islam. Qala, nopo anil ihsan? Nopo ingkang dipun wastani ihsan menika Nabi Muhammad? Ingkang dipun ihsan inggih menika an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Inggih menika menawi panjenengan menika ibadah dhateng ngersanipun Allah, seakan-akan manahipun musyahadah mirsani Gusti Allah. Menawi panjenengan boten saged mirsani dhateng ngersanipun Allah, monggo dipun raosaken panjenengan menika selalu dipun pirsani dening Gusti Allah. Mirsani menika dawuh, kawula lan panjenengan dipun tuntun dening Allah Subhanahu wa taala melalui tiang jaler inggih menika panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, paring pirsa dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang dipun paringaken pirsa kala wau arupa
angsalipun kulolan panjenengan ibadah dateng ngersanipun Allah, ibadah kala wau melalui tiga cara inggih menika cara Islam, cara iman, cara ihsan. Menawi cara istilahipun para ulama-ulama inggih menika dipun wastani cara syariat, nomor kali cara tori oh, nomor tiga cara hakikah. Gawan kula lan panjenengan ing dalem gesang menika ugi mbekta tigang perkawis, setunggal nggawa awak, nomor loro nggawa ati, nomor telu nggawa ruhani. Zohiri butu genah, atini uga butu genah, nopo mali ruhani ini ugi butu genah. Genahipun sedaya kala wau mboten saged hasil menawi mboten semerat penyakiti pun nggih napa mboten nggih. Artosipun kula lan panjenengan kedah sumerap nopo penyakiti awak, nopo penyakiti ati, nopo penyakitipun ruhani. Penyakitipun awak inggih menika nopo-nopo kimawon ingkang wonten hubungan kelayan syahwat-syahwat sing bangsa jasmani. Napa syahwat sing bangsa jasmani niku? Ingkang nomor setunggal katibil maakili wal masyarib, nuruti selalu kepingin mangan enak, ngombe enak. Lajeng malih wal malabisi wal masakini, kepingin enak-enakan, kepingin bagus-bagusan penganggu, tur bagus-bagusan enak-enakan panggonane oma omae. Niku termasuk aib. Nopo oh, kok niku dipun westani aib? Ndadosaken cacat dateng bangsa zahiripun. Salah setunggalipun hukum ingkang dipun aturaken dening Allah Subhanahu wa taala dateng ngerso panjenengan inggih menika hukum mubah. Mubah niku wenang. Artosipun wenang niku mboten wonten napa-napa dipun sumanggaaken dening Gusti Allah. Mangano sing enak, ngubi sing enak, pakaianmu sing api-api, penganggumu sing hebat-hebat, omahmu sing bagus-bagus, monggo. Tapi kok ndadekno aib? Niku enten nopo? Timbulipun hukum mubah menika mergo kula kale panjenengan niku sebagai menungso niku benten kelayan malaikat. Bentenipun niku napa? Menungso niku kagungan sifat bosen,
kagungan sifat nopo sok mboten kersa. Gitu. Kranten kula kali panjenengan niku kagungan sifat bosen, kagungan sifat jenuh, dipunturunaken hukum mubah. Hukum mubah niku minangka menapa? Minangka selingan. Minangka kanggo dorongan, minangka timbule semangat sing pundi semangat kala wau ndadekno temen ibadah male dhateng Gusti Allah. Dados hukum mubah niki ampun ngantos kosong. Monggo dipun niati ingkang sae. Nggih. Dados mboten dhaharan ingkang sekeco, minuman ingkang sekeco, penganggo ingkang sae. Nggih ta, omah-omah ingkang hebat-hebat niku sing salah mboten. Sing barakno dadi cacat niku napa? Merga mboten dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah, merga mboten damel dorongan semangat ibadah male dhateng ngersanipun Allah niki. Lah ngeten niki menawi sampun dipun jarno kemawon, dipun umbar kemawon wong jenenge menungso, tentu akhiripun bekto akibat nopo? Atine gak gampang tanggap, atine gak gampang semaur, atine selalu ketul, boten gampang nyaut. Senajan ibadah zikir teng Gusti Allah, mboten dadekno eling teng Gusti Allah. Niki akibatnya niki. Ben nggih, niki napa? Cacate aete awak. Nggih. Ingkang nomor kali cacatipun manah. Cacatipun manah punika nopo kemawon ingkang nyangkut nuruti dhateng syahwatipun ati. Syahwatipun ati niku nopo? Ingkang nomor setunggal hubbul jah, kepingin kedudukan. Ingkang nomor lare, nomor kali hubur riasa, kepingin dadi pemimpin. Ingkang nomor tiga hubul izzi, kepingin mulya. Ingkang nomor sekawan onok rasa takabur, onok rasa iri, onok rasa dengki, unek. Lajeng sak terusipun napa? Seneng awake niku luweh istimewa karo wong li yo. Lho niki kabeh nopo? Termasuk aib penyakit ana sak jerone ati. Lajeng ingkang nomor tiga nggih, penyakit aib, penyakite ruhani. Penyakit aib rohani menika nopo kemawon ingkang berkaitan, ingkang bersangkutan dateng bangsa batin. Nopo contone? Talabul karomat, kepingin keramat. Sampan milih, kepingin keramat nopo keramut? Nah, sampan milih. Ya, nikilah. Nita,
Romai niku sae, mulyane niku sae, tapi mek tepake madhep teng Gusti Allah niku ojo digawe tujuan niki. Tujuan sing pokok niku napa mangawula dhateng Gusti Allah. Nggih, siji napa kepingin kramat. Nomor loro kepingin napa duwe makom. Nita, aku kepingin duwe makom ngene besok. Ya, kepingin iso ngono besok nok pangeran. Mboten pangerane, mboten. Cuma sing dikepingin keteng kanan kirine pangeran tok. Mangkane siji dawuh niku wonten tiyang niku napa? Oleh ibadah niku sing dikepingin niku namung siji tok, ya Allah. Kula ngeten-ngeten niku ya Allah. Namung kepingin setunggal ya Allah, besok kepingin parek wonten ngerso panjenengan ya Allah. Barang pun besok teng akhirat niku parek wonten ngersanipun Allah, diusir kari Gusti Allah. Miskono bali onang swarga, entek no swarga. Dukok ngeten ya Allah, kulo lak kepingin parek kali panjenengan ya Allah. Lak wis marek mau, ya wis. Kon gak kepingin karo aku, kepingin parek. Wis parek kowe nyinggre yo wis. Lho niku lho, niku mek cara wong ulama thariqah niki napa? Mindaqa ikriya, termasuk lembut-lembute riya. Salah yai niki mboten urusan salah mboten. Niki urusan kesempurnan wonten ngersanipun Allah. Ben? Lajeng ingkang nomor tiga, termasuk penyakit rohani niku napa? Talabul kusur. Besok kepingin duwe istana. Besok kepingin duwe kedudukan onok swarga. Walhur kepingin nopo bidoda lo niki kabeh termasuk nopo penyakit rohani. Ben nggih? Lah menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku napa dinapak-napakno kurang-kurang gak tepak-tepak oya napa mawon tetep kepingin iso ikhlas dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kepingin ikhlas. Ikhlas niku napa sih? Napa? Cara mong Jawa sing jeneng ikhlas niku napa? Nen? Napa? Agita. Nen? Lilo, nggih. Liloe niku kados pundi liloe niku? Nen? Setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten tiyang jaler tanglet dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur kula Kanjeng Nabi mahwal ikhlas nopo ingkang dipun westani ikhlas Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh gak ngerti aku. Sik ya, aku tak matur dhisik nang malaikat Jibril. Matur kula malaikat Jibril, wonten napa Kanjeng Nabi? Napa ingkang dipun wastani ikhlas? Mboten semerap kula Kanjeng Nabi. Lah. Hatta as'ala Rabbal Izzah. Kula badhe tanglet dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kepanggih kelayan Gusti Allah, malaikat Jibril matur dhateng Gusti Allah. Matur ya Allah, nopo ingkang dipun wastani ikhlas? Dawuhipun Gusti Allah,

0: Man ahbabtu min ibadi. Sing jeneng ikhlasiku salah satu songko rahasiaku. Sing endi rahasia mau tak seleh tak dekek ono atine kauloku sing tak cintai karo aku. Mangkane teng Al-Qur'an iku mboten enten kula ngenangen niku ibadikal mukhlisin, mboten ibadikal mukhlasin. Sing iso slamet-slamet iku kaula-kaulaku sing tak paringi ikhlas. Mboten kaula-kaulaku sing ikhlas mboten. Kaula-kaulaku sing tak paringi ikhlas. Niki ndudukno ikhlas niku mboten kena disumbar-sumbarno. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo, kok metune koyok kiye barange, aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Grup Kajen.
9: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
10: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
9: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
11: Diam!
8: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
10: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
8: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
10: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
9: Ya, si jomblo kuliah lagi.
10: Apaan sih?
8: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
0: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Rasika FM.
8: Jam 1 siang, waktu dirasika.

Diana, pujaanku, di seluruh penjuru dunia ini, rasanya tak pernah ada wanita secantik wajahmu, semanis senyummu.

0: Clásica FM.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan

Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Bio7. Double performa, double khasiatnya. Bio7.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf jika merepotkan. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu adalah dalam rangka keperluan menutup botol Bio 7 yang saya beli.
9: Waduh, Pak RT itu gimana? Nutup botol kok pakai acara rapat?
10: Ya nih Pak RT, gimana nih?
8: Oke, tenang dulu, saya akan terangkan. Soalnya pada label botol Bio 7 ini tertera, botol ini harus ditutup dengan rapat. Jelas kan?

0: Bio7, sang penjaga stamina. Teteskan Bio7 secara langsung atau teteskan pada minuman. Rasakan energi yang berbeda di saat Anda mengkonsumsi Bio7. Double formula, double khasiatnya.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
2: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma. Saat semua sudah tiada. Siapa sangka, saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam, dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka. Dampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan bunda.
2: Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio 7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Wow, ada Om Tarzan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Om Tarzan kenapa?
8: Om Tarzan lagi tidak enak body. Om Tarzan lagi sakit.
7: Wah, daya tahan tubuh Om Tarzan melemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit.
8: Terus? Om Tarzan harus ngapain?
7: Minum ini, Om. Bio 7. Karena Bio 7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio 7 membantu memelihara daya tahan tubuh.
8: Wah, ini cocok sekali buat Om Tarzan.
7: Nah,
8: kalau
7: nah,
8: begitu,
7: kan?
8: Om Tarzan mau pergi dulu.
7: Om. Wah, Om Tarzan. Ya, si singanya jangan ditinggal di sini dong.
9: Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: akhirnya aku terus beli di sini. Oh,
1: ngaten. Nggih. Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
0: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awak sehat ngeten nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah napa kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Paras juga kados kula. Nggih,
1: alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kali.

0: Clásica FM.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf jika merepotkan. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu adalah dalam rangka keperluan menutup botol Bio 7 yang saya beli.
9: Waduh, Pak RT itu gimana? Nutup botol kok pakai acara rapat?
10: Ya nih Pak RT, gimana nih?
8: Oke, tenang dulu, saya akan terangkan. Soalnya pada label botol Bio 7 ini tertera, botol ini harus ditutup dengan rapat. Jelas kan?

0: Bio7, sang penjaga stamina. Teteskan Bio7 secara langsung atau teteskan pada minuman. Rasakan energi yang berbeda di saat Anda mengkonsumsi Bio7. Double formula, double khasiatnya.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
2: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma. Saat semua sudah tiada. Siapa sangka, saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam, dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka. Dampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan bunda.
2: Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio 7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Wow, ada Om Tarzan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Om Tarzan kenapa?
8: Om Tarzan lagi tidak enak body. Om Tarzan lagi sakit.
7: Wah, daya tahan tubuh Om Tarzan melemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit.
8: Terus? Om Tarzan harus ngapain?
7: Minum ini, Om. Bio 7. Karena Bio 7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio 7 membantu memelihara daya tahan tubuh.
8: Wah, ini cocok sekali buat Om Tarzan.
7: Nah,
8: kalau begitu,
7: kan?
8: Om Tarzan mau pergi dulu.
7: Om. Wah, Om Tarzan. Ya, si singanya jangan ditinggal di sini dong.
5: Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: temani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Backseat.
2: Ya, sore ini Yos berkesempatan juga ketemu sama yang lama ini, requestnya gak masuk. Tapi alhamdulillah sore ini Yos bisa pegang lagi untuk request yang dikirim ya. Ya, Yos baca ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yos, jumpa lagi dengan Mama Nis yang di Karang Dadap. Apa kabarnya Mas Yos? Ya, alhamdulillah kabarnya baik ya. Semoga Mas Yos selalu sehat, amin. Ya, amin, terima kasih doanya. Oh ya Mas Yos, sekian lama aku gak muncul. Kini kembali lagi bisa jumpa Mas Yos. Sama juga kawan-kawan di Goldies Memories ya. Rasanya kangen sekali dengan suaranya Mas Yos. Ngangenin juga ya suara Yos ya. Sekarang nyapingin kirim-kirim salam lah buat semua kawan-kawan. Ya semuanya semoga tetap sehat, dan buat Mas Yosnya salam kangen dari aku. Ya mau request lagu itu loh, dari Glenn Fredly. Itu loh Mas Yos yang judulnya Kasih Putih. Oh iya, Kasih Putih ya, Kasih Putih. Ini kayaknya sering itu ya, ketika ya perjalanan pengantin menuju pelaminan pakai iringan lagu ini juga ada itu ya. Yos pernah menyaksikan, pernah melihat. Oke, terima kasih ini untuk yang di Karang Dadap ya. Untuk Mama Nis, ini dia lagunya sudah siap. Ya, Glenn Fredly dengan Kasih Putih.

masih kayak sepintas di depan ya sudah singgung. Yang sore ini muncul tidak hanya sekali, tadi sudah hadir dengan Laut Kidul. Sekarang ya kok rasanya setelah dengar lagu ini, ya tak putar dulu gitu ya. Ternyata aduh, raut wajahmu terbayang. Ya jelas kalau orang yang dirindukan tentu ya bakal muncul bayang-bayang tentang dia ya. Ya, janji Yos penuhi. I Sugianto hadir untuk kali kedua di sore ini lewat Goldies Memories dengan lagunya Kenangan Cintaku.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya, aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi.
8: Ya, masih separuh jalan dari kebersamaan kita sore ini, tentu lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasik FM Pekalongan. Ya, gak salah juga kalau Yos kembali mengingatkan ya, yang pingin request lagu lama, koleksi lagu Indonesia maupun Barat di Goldies Memories ini, yang sekarang hadir dari jam 3 sampai 5 sore di Rasik FM Pekalongan, silakan. Gampang sekali requestnya, tinggal Anda ketik pakai SMS ataupun pakai WA, Anda kirim ke nomor 0856 4773 1111, 0856 4773 1111. Oke, sekarang Yos pertemukan Anda dengan seorang diva yang dia keren banget dulu di tahun 92. Sempat ia menyabet gelar Grand Prix Winner di Midnight Sun Song, sebuah festival di Finlandia. Ya, negeri yang terkenal dengan kemajuan pendidikannya ya, Finlandia. Oke, Ruth Sanaya sore ini hadir lewat satu lagu lembutnya, Ingin Ku Miliki.

Oke, kawan Rasika, kita sejenak flashback ke era ya awal 90-an ketika ada satu lagu yang begitu digandrungi oleh kalangan remaja. Ya, satu lagu dengan title Foolish Beat. Nah, ini lagu yang punya sejarah unik juga, unik dalam artian luar biasa ya. Jadi ada seorang musisi yang usianya masih belia lah, 17 tahun sih ya. Ya waktu itu dia sebagai orang muda mampu menulis lagu, memproduksi, menyanyikannya sendiri hingga masuk di chart. Ya, chart bergengsi ya, Billboard Hot 100. Yaitu lagu Foolish Beat. Nah, siapa orangnya? Ya Debbie Gibson. Ya. Sore ini ya sudah siapkan untuk hadir dengan satu lagunya, Lost in Your Eyes.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Pok, tima EDW, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
9: Kawan Rasika, era 80-an berjaya sebuah label musik JK Record ya, yang ya penyanyi-penyanyi yang diorbitkan tentu dari kalangan cewek itu ya tergolong penyanyi-penyanyi yang cakep ya, molek nian gitu ya. Tapi ada juga dua sosok potensial yang menopang di JK Record waktu itu, yang dia ya di samping nulis lagu juga ya nyanyi juga ya. Yang satu ini ya tentu banyak untuk lagunya yang sukses dengan penyanyi-penyanyi di bawah naungan JK Record, tapi juga ya sukses juga dengan karanya yang dibawakannya sendiri. Oke, sekarang Obi Mesa orangnya akan hadir dengan lagunya Kau dan Aku Satu.

Ya, untuk laki-laki kedua atau pria kedua yang sukses juga di CK Record, karena dia juga banyak menulis lagu dan kemudian sempat menyanyikannya sendiri. Oke, dialah Wahyu OS yang sore ini hadir dengan satu koleksinya. Bila kau rindu, sebut namaku.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
8: Ya, kembali kita berbicara tentang sosok yang... tadi sudah muncul dua kali ya. Tapi ternyata dari keluarga Sugianto ini... tidak hanya... I Sugianto yang sukses di belantika musik, sempat ada nama adiknya ya, Nani Sugianto, sukses juga. Dulu yang disunting oleh Ebit Kade, Yayu Sugianto juga masih sekeluarga ya. Oke, sekarang giliran Nani Sugianto. Lagu apa gerangan yang bisa kita nikmati? Yos, yakin Anda sangat setuju dengan lagu yang satu ini. Ya, Saat-saat Indah.

Kawan Rasika, konon kalau secara psikologis, ya kalau orang selalu dibayang-bayangnya dengan ilusi, ya efeknya gak baik juga ya. Tapi kalau sekali-sekali mampir sih mungkin ya berilusi gak jadi problem gitu ya. Sekali-sekali gitu ya, gak terlampau sering. Nah, ini satu ilusi tentang ya cintanya yang terpaksa dia harus mengalami kekecewaan mendalam. Broken heart, itu patah hati. Ya, dilukiskan lewat lagu berikut. Ini lagu sukses di tahun 1997. Ya, koleksi Natalie Imbruglia. Tune.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Ya kawan Rasika, masih ada kesempatan untuk kita hadirkan beberapa lagu lagi. Tentu di Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan sore ini. Dan ya, kita sambil juga ya sedikit, maksudnya gak begitu serius lah. Kalau merenung itu biasanya kan serius, butuh waktu lama gitu. Enggak lah, sepintas saja. Yang Yos ingin sampaikan di sini adalah, kadang di satu kesempatan kita itu dihinggapi semacam keraguan ya, kebimbangan ketika harus memilih. Misalkan untuk memutuskan ya atau tidak. Nah, kebimbangan inilah yang sebetulnya ya harusnya bagaimana secepatnya untuk bisa ya dicarikan solusi agar kita benar-benar punya kemantapan untuk menjatuhkan satu pilihan. Oke, lagu yang berikut juga ada yang masih menggantung, ini ceritanya masih bimbang juga. Oke, segera dituturkan oleh Andi Miriam Matalata lewat lagunya Bimbang.

Ya, kita flashback jauh ke tahun 1978. Ada lagu yang sampai di Indonesia pun juga masih tetap sebagai lagu yang kalau kita lihat di waktu sekarang tentu legend banget ya. Satu koleksi dari Anne Mare. Lagunya memang ya orang yang lagi dilanda perasaan cinta lah. Dimana dia ketika mendapatkan sanjungan seakan terangkat begitu tinggi. Ya tentu orang yang memberikan sanjungan itu kadang bisa melenakan ya. Akhirnya kita pun juga percaya sepenuhnya. Ya kalau dilukiskan di dalam satu penggal liriknya kan, "So high that I called." Ya kau mengangkatku begitu tinggi. Ya itulah sanjungan. Ya inilah dia lagunya yang ya melukiskan tentang bagaimana dia merasa tersanjung, terangkat begitu tinggi sehingga ya dia serasa dibutuhkan. Ya koleksi dari Anne Mare, "You Needed Me."

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda.

0: tubuh kita. Herbal Ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, tentu kalau dirangkai dan misalkan mampu ditulis, wah, setebal apa itu ya, buku yang bisa menuangkan tentang apa yang pernah menjadi pengalaman dalam hidup dan kehidupan kita. Bisa jadi, ya ada yang memang kurang beruntung ketika dalam kehidupan sehari-hari sering terbentur dengan hal-hal yang membuat stres. Kemudian ya dari diri sendiri muncul negative thinking ya, pemikiran-pemikiran negatif. Apalagi ya pernah juga diterpa dengan ya peristiwa-peristiwa yang traumatis. Nah inilah yang kadang membuat diri seseorang ini mungkin akan menjadi nervous. Atau mungkin ya kalau di lagu berikut ini, lagu Ati Sibi, dialogiskan menjadi semacam kerisauan gitu ya. Apakah hidup ini masih bisa dinikmati dengan nyaman, dengan tenang, dengan happy gitu. Oke, kita simak saja untuk lagu dari Ati Sibi berikut ini ya. Risau.

Kawan Basika, ternyata Yos juga harus memungkasih untuk Goldies Memories di kesempatan sore hari ini. Tentu dengan satu pesan akhir. Ada pesannya segala ya. Yang jelas kita dalam hidup dan kehidupan ini tentu tidak ansih kita ini bisa menentukan sendiri apa yang menjadi keinginan dan mau kita. Kita tentu harus menyandarkan gitu ya, bahwa ada yang lebih kuasa yang kita bisa memohon kepadanya untuk diberikan yang terbaik. Dan ya, hal-hal yang tentunya bagi diri kita memang sesuatu yang merupakan karunia termahal. Oke, terima kasih untuk kebersamaan, juga request-request Anda yang sudah Anda kirim. Insya Allah seminggu lagi, maksudnya Ahad sore depan kita bisa jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang berada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa, sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan, sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena ini yang kita lihat sebagai pelangi. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok tima EDW lah rewangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Alun-Alun Kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi Mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak? Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika Anda melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu

ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
5: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: 9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratussah Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan wassalatu

الكمالات والعرفان. أما بعد، وانتن إن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سمبن دوهكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنكان أرتسيبن ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngersaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadi ini sopo sejati ningku ing di akhiri iso pinaringan jembar trimo atine songko opo-opo sing teko songko ngersoku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam panjenenganipun paring dawuh u'budillah firidha fa illam tastati' fa fis sabri ala ma takrah khairun kasir. Ringkesipun dawuh ingkang dipun aturaken, ingkang dipun anjuraken, ingkang dipun suwun dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhi u'budillah firidha. Mek awakmu waktu ibadah, waktu arep mangawula menyang Gusti Allah, barengono atimu liwat ati sing jembar, liwat ati sing lapang, ojo ngrasa kepaksa menyang ngersanipun Allah. Mek awakmu ora mampu sing koyok mengunu, ayo sing sabar, sing tabah ngadepi opo-opo sing ora kuwi kersakake. Mergo sabab sabarmu sing koyok mengkono mau, kuwi bakal pikantuk kebagusan-kebagusan sing agung sangka ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Panci menawi dipun angen-angen ingkang kathah kawulan panjenengan menika saged angsalipun ibadah dhateng Allah, temen angsalipun zikir dhateng ngersanipun Allah, estu ing dalem angsalipun nunujuaken napa kemawon dhateng ngersanipun Allah. Namung ingkang kathah kula lan panjenengan sok boten sabar, boten tabah, boten kiat ngadepi napa.

Ponopo ingkang kawula panjenengan boten dipun kersakaken. Ing dalem angsalipun boten sabar boten tabah kala wau, kadang-kadang niku boten sadar malah ndadosaken kelebure boten keterimoi ibadah zikir perjuanganipun dhateng ngersanipun Allah. Mergo ngantos ngomel-ngomel sing boten-boten kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Kabeh mau sababe tak lebur dilebur dening Allah sekabeh zikir ibadah perjuangane mergo atine gak sabar gak siap sengit boten trimo napa-napa ingkang sampun dipun takdir dening Gusti Allah. Mugi-mugi kemawon manah kula lan panjenengan zahiron wa batinan ing dalem ngadepi zaman ingkang susah, ingkang ribet, ingkang peteng kados menika, pinaringan sabar manahipun, pinaringan tabah manahipun, pikantuk ridho manahipun, siap ngadepi punapa-punapa saking ngersanipun Allah. Ing pundi kula lan panjenengan dadosaken dipun lirik, dipun openi, dipun tuntun, dipun bimbing dening Gusti Allah kelayan jalanipun Allah ingkang lurus, ingkang bener, kelayan beto ridho saking ngersanipun Allah, kelayan dipun akhiri husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing setunggalipun hadis sahih saking sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, panjenenganipun dawuhaken bayinama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhata yawmin idh tala'a alayna rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura alayhi atharu as-safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Ringkesipun dawuh dawuhipun Sayyidina Umarul Khattab radhiyallahu an, dawuhipun waktu aku lungguh-lungguhan lenggah-lenggahan sibo onok ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana ing siji dina terus ana wong lanang sing klambine sanget putihe, rambute sanget irenge sampai gak katon bekas-bekas dekne mau minangka wong sing tekoh perjalanan sing adoh. Kabeh para sahabat ora podo kenal karo iku wong lanang. Jujuk-jujuk wong lanang mau lenggah ngadep sibo onok ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengkule ditemplekno ditemokno karo dengkule pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asta luruni dipun salap ana ing sak dhuwure pupu
pukang lurune Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam langsung dawuh matur manyang Kanjeng Nabi, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kula matur Kanjeng Nabi, punapa ingkang dipun westani Islam? Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang dipun westani Islam menika antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Inggih menika maca syahadat kalih, jumenengaken salat, nekani zakat, poso ramadan, menawi mampu lajeng haji, tindak dateng Baitullah wonten ing tanah haram. Leres panjenengan Kanjeng Nabi, para sahabat sami gawok, takon bener no sapa to kuwe? Lajeng matur mulih, ya Muhammad akhbirni anil iman. Napa ingkang dipun westani imam iman Nabi Muhammad? Ingkang dipun westani iman inggih menika antu'mina billah, iman kelayan Gusti Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lajeng wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, percaya iman mantep api elek dipun bangsulaken dateng ngersanipun Allah. Lajeng dawipun soha, dawipun tiang jaler kolawau, sodakta ya Muhammad, bener panjenengan Nabi Muhammad. Lajeng tanglet malih, ya Muhammad fa akhbirni anil Islam. Qala nopo anil ihsan, nopo ingkang dipun wastani ihsan menika Nabi Muhammad? Ingkang dipun ihsan inggih menika an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Inggih menika menawi panjenengan menika ibadah dhateng ngersanipun Allah, seakan-akan manahipun musyahadah mirsani Gusti Allah. Menawi panjenengan boten saged mirsani dhateng ngersanipun Allah, monggo dipun raosaken panjenengan menika selalu dipun pirsani dening Gusti Allah. Mirsani menika dawuh, kawula lan panjenengan dipuntuntun dening Allah Subhanahu wa taala melalui tiang jaler inggih menika panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, paring pirsa dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang dipun paringaken pirsa kala wau arupa angsalipun kula lan panjenengan ibadah dhateng ngersanipun Allah, ibadah kala wau melalui tiga cara inggih menika cara Islam, cara iman, cara ihsan. Menawi cara istilahipun para ulama-ulama inggih menika dipun wastani cara syariat, nomor kali cara, nomor kali cara tori,
Nomor tiga, cara haki hakikah. Gawan kula lan panjenengan ing dalem gesang menika ugi mbekta setunggal nggawa awak, nomor loro nggawa ati, nomor telu nggawa rohani. Zohiri butuh genah, atini uga butuh genah, nopo malih rohanine ugi butuh genah. Genahipun sedaya kala wau mboten saged hasil menawi mboten semerat penyakiti pun nggih napa mboten nggih artosipun kula lan panjenengan kedah sumerap napa penyakiti awak, nopo penyakiti ati, nopo penyakitipun rohani. Penyakitipun awak inggih menika nopo-nopo kimawon ingkang wonten hubungan kelayan syahwat-syahwat sing bangsa jasmani. Napa syahwat sing bangsa jasmani niku? Ingkang nomor setunggal katibil maakili wal masyarib. Nuruti selalu kepingin mangan enak, ngombe enak. Lajeng malih wal malabisi wal masakini, kepingin enak-enakan, kepingin bagus-bagusan penganggu, tur bagus-bagusan enak-enakan panggonane oma omae. Niku termasuk aib. Nopo oh, kok niku dipun westani aib? Dadosaken cacat dateng bangsa dohiripun. Salah setunggalipun hukum ingkang dipun aturaken dening Allah Subhanahu wa taala dateng ngerso panjenengan inggih menika hukum mubah. Mubah niku wenang, artosipun wenang niku mboten wonten napa-napa dipun sumanggaaken dening Gusti Allah. Mangano sing enak, ngubi sing enak, pakaianmu sing api-api, penganggumu sing hebat-hebat, omahmu sing bagus-bagus, monggo. Tapi kok ndadek no aib? Niku enten nopo? Timbulipun hukum mubah menika mergo kula kale panjenengan niku sebagai menungso niku benten kelayan malaikat. Bentenipun niku nopo? Menungso niku kagungan sifat bosen, kagungan sifat nopo? Sok mboten kerso. Gitu. Kranten kula kali panjenengan niku kagungan sifat bosen, kagungan sifat jenuh, dipun turunaken hukum mubah. Hukum mubah niku minangka menapa? Minangka selingan, minangka kanggo dorongan, minangka timbule semangat sing pundi semangat kala wau ndadekno temen ibadah male dhateng Gusti Allah.
dados hukum mubah niki ampun ngantos kosong. Monggo dipun niati ingkang sae. Dados mboten daharan ingkang sekeco, minuman ingkang sekeco, penganggu ingkang sae. Nggih ta omah-omah ingkang hebat-hebat niku sing salah mboten. Sing barakno dadi cacat niku napa? Merga mboten dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah, merga mboten damel dorongan semangat ibadah malih dhateng ngersanipun Allah niki. Lah ngeten iki menawi sampun dipun jarno kemawon, dipun umbar kemawon, wong jenenge menungso, tentu akhiripun bekto akibat nopo. Atini gak gampang tanggap, atini gak gampang semaur, atini selalu ketul nopo, mboten gampang nyaut. Senajan ibadah zikir teng Gusti Allah, mboten dadekno eling teng Gusti Allah. Niki akibatnya niki. Ben nggih, niki napa? Cacate aete awak. Nggih. Ingkang nomor kali cacatipun manah. Cacatipun manah punika nopo kemawon ingkang nyangkut nuruti dateng syahwatipun ati. Syahwatipun ati niku nopo? Ingkang nomor setunggal hubbul jah, kepingin kedudukan. Ingkang nomor lare, nomor kali hubur riasa, kepingin dadi pemimpin. Ingkang nomor tiga hubul izzi, kepingin mulya. Ingkang nomor sekawan onok rasa takabur, onok rasa iri, onok rasa dengki, unek. Lajeng sak terusipun napa? Seneng awake niku luweh istimewa karo wong li yo. Lho niki kabeh nopo? Termasuk aib penyakit ono sak jerone ati. Lajeng ingkang nomor tiga nggih, penyakit aib, penyakit ruhani. Penyakit aib rohani menika nopo kemawon ingkang berkaitan, ingkang bersangkutan dateng bangsa batin. Nopo contone? Talabul karomat, kepingin keramat. Sampan milih, kepingin keramat nopo keramut? Nah, sampan milih. Niki lah. Nita. Karomai ini kusai, mulyone ini kusai. Tapi mek tepake madhep teng Gusti Allah niku ojo digawe tujuan niki. Tujuan sing pokok niku nopo mangawula dateng Gusti Allah. Siji nopo kepingin keramat. Nomor loro kepingin nopo duwe makom. Nita, aku kepingin duwe makom ngene besok. Ya, kepingin iso ngono besok nok pangeran. Mboten pangeran nih, mboten.
Cuma sing dikepingi keteng kanan kirine pangeran tok. Mangkane siji dawuh niku wonten tiyang niku napa? Oleh ibadah niku sing dikepingi niku namung siji tok, ya Allah. Kula ngeten-ngeten niku ya Allah, namung kepingin setunggal ya Allah, besok kepingin parek wonten ngerso panjenengan ya Allah. Barang pun besok teng akhirat niku parek wonten ngersanipun Allah, diusir kari Gusti Allah. Miskono bali onang swarga, entekno swarga. Dukok ngeten ya Allah, kula lak kepingin parek kali panjenengan ya Allah. Lak wis marek mau, ya wis. Kon gak kepingin karo aku, kepingin parek. Wis parek kowe nyinggre ya wis. Lho niku lho, niku mek cara wong ulama thariqah niki napa? Mindaqa iki riya, termasuk lembut-lembute riya. Salah yai niki mboten urusan salah mboten. Niki urusan kesempurnan wonten ngersanipun Allah. Ben? Lajeng ingkang nomor tiga, termasuk penyakit rohani niku napa? Talabul kusur. Besok kepingin duwe istana, besok kepingin duwe kedudukan onok swarga. Walhur, kepingin napa? Bidoda lho, niki kabeh termasuk napa? Penyakit rohani. Ben nggih? Lah, menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku napa dinapak-napakno kurang-kurang gak tepak-tepak oya napa mawon tetep kepingin iso las dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kepingin las. Ikhlas niku napa sih? Napa? Cara mong Jawa sing jeneng ikhlas niku napa? Nen? Napa? Agita. Nen? Lilo. Nggih. Lilo niku kados pundi lilo niku? Nen? Setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten tiyang jaler tanglet dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur kula Kanjeng Nabi, ma huwal ikhlas, nopo ingkang dipun westani ikhlas Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, gak ngerti aku. Sik ya, aku tak matur dhisik nang malaikat Jibril. Matur kula malaikat Jibril, wonten napa Kanjeng Nabi? Napa ingkang dipun wastani ikhlas? Mboten semerap kula Kanjeng Nabi. Lah. Hatta as'ala Rabbal Izzah. Kula badhe tanglet dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kepanggih kelayan Gusti Allah, malaikat Jibril matur dhateng Gusti Allah, matur ya Allah, nopo ingkang dipun wastani ikhlas? Dawuhipun Gusti Allah, al-ikhlas huwa sirrun min asrari udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Sing jeneng ikhlas iku salah satu songko rahasiaku. Sing endi rahasia mau tak seleh, tak dekek ono atine kauloku sing tak cintai karo aku. Mangkane teng Al-Qur'an iku mboten nenten kula ngenangen niku
ibadikal mukhlisin, boten ibadikal mukhlasin. Sing iso slamet-slamet iku kawula-kawulaku sing tak paringi ikhlas. Mboten kawula-kawulaku sing ikhlas mboten. Kawula-kawulaku sing tak paringi ikhlas. Niki ndudukno ikhlas niku mboten kena disumbar-sumbarno. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Al-Fatihah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _ official pagi pukul 9-13, siang pukul 14-17.30, dan malam pukul 21-5 pagi.
0: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Super Masih.
7: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
8: Mbak Siti pok?
7: Iya mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
7: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
11: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan.
1: Amblesnya jembatan di Jalan Honggo Wongso, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian pada Jumat dini hari. Kerusakan jembatan penghubung Ngalian Krapyak tersebut diduga kuat dipicu oleh faktor usia konstruksi yang sudah menua. Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, menyatakan pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan cepat guna mencegah kerusakan meluas. Akibat insiden ini, sebagian badan jalan jebol cukup parah sehingga akses jalan menyusut drastis dan sementara waktu hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sementara itu, Lurah Purwoyoso Agus Rianto menjelaskan luasan lahan yang ambles mencapai 4x5 meter dan sempat menyebabkan seorang pengendara motor terluka. Pihak kelurahan juga menerima laporan warga terkait maraknya kendaraan berat yang melintas di ruas jalan tersebut, meskipun jalur ini sebenarnya bukan peruntukan bagi kendaraan bertona sebesar. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun meninjau kondisi kerusakan 3 ruang kelas di MTS Muhammadiyah Sragen yang terdampak akibat ambruknya atap sekolah saat kegiatan belajar berlangsung. Taj Yassin memastikan Pemprov Jawa Tengah akan segera melakukan perbaikan total dan menyiapkan bantuan awal sebesar Rp50 juta agar aktivitas belajar mengajar tidak terhenti. Wakil Gubernur juga mengingatkan pihak sekolah untuk lebih ketat melakukan pengecekan berkala, mengingat insiden dipicu oleh struktur atap kayu yang sudah lapuk dimakan rayap. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan 8 korban luka telah ditanggung oleh Pemkab. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah dan Kementerian Agama guna mempercepat renovasi bangunan sekolah. Berikut kabar haji. Seluruh jamaah haji Indonesia gelombang 1 yang berada di Madinah telah resmi diberangkatkan menuju Makkah pada Jumat 15 Mei 2026. Kepala Daerah Kerja Mekah Khalilur Rahman mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan pemberangkatan berjalan aman dan lancar sesuai jadwal. Para jemaah transit